0: na nanrobe bakni no one na tamba nanrobe tikumbulumbula colorful nutrition ngo na kaminda adamba ke kenapa ke biti amela ba kenda ba kimni manda ni leo tanga ni pomadal tamba mai tamba ni kauni sabuli da rao ken kauni ba tak tigoro mani bale ken ba inga raben vitumba ben mata bu bale taleso ben bale tana tamba na ni kakana be bakani kakan bulumbula
1: Bena kan, sampul bena kan awal orang tiko main na mona libu libu ngo, awal ni bena tiko si doni kari kari baki, an senator libu ti nona suri cel tiko mewu mewu si tiko na kavin na kavin kuwa. Iyo, membalat ngan nak kakan na biur nangone, tuman tau biar bama dal tak ngan nak tak kau tak tiko, oya nongo nongo sa tak tiko ni dona senta takan ini kids camp. Dengan rapat kerja ngone nak kindi, atau tak tu kena singat tolu, ngono ni kuah, atau mesti tu kau balik kuro, nak rapat kerja nak kender ngone. Rakan aku marah takkan, membalat anak buli, usah tak kau tu mekina, atau anak buli nutrition, ngono go, usah tak kau tu kena ngono bachelor's ni education, membalat tiru tu ngabu kuno tu ngawir ngone, ngono tertarik tak tu kena ngono rembulan ngone, bukan bimbi, nak kena sulit tu kau nak kakan naga. Nerani bula kena kaki na ngonra, kaba kau sivi na tuva kiri na kena ngonra bakasama.
0: Ya nanti,
1: ya nanti nanti ni kakak na, pakai ngata kau tukoi ngon na besing amer rani rambula kena kaki na.
0: Igor kakak na bulum bula, serakak na sauli lewun beka kemu doman dengai na child center dobo wingar bikin ngor mela, kakak na sauli lewu wingar bikin rende tokan teman wakai labu siatam nomni wakasal.
1: Senga ni kakak na sole lewu sara. Ebuti ni obu nakato ni silandi membalata na fruits, na vegetables, sara tungguri na spoa. Kito bola katoto ngando na asani sto ngangguri vi kito ina senta na food shop. Na kakak na senga sutsara ni sole lewu. Kito lako nga, kito lewu lewu na moli, na wolo, na pear, na carrot, na karote. Ramai banget takutuki na ilo nangoni.
2: Onda ureda na matandra na ngone ni renda ureda na kakana ni koya ni reda tu na kena vi matangali roka ni mbili tuvango na vileti Duanga na karanda uva kare tak mau Wow, rando kaila waka tumena rere vinaka ni kala ya
0: Totoka
2: Na totoka ni roka ya suli tu na kalume mbaleta na wata Na kakana mienda waka angataka mero ni mbula vina kina ya ngongo Uva vina kina na mataka ni kono guvio wa seti kaya ni me Menda, wakai tapi tak kira kena, kena nama ram, kena tiko nana nanda vivi alwal alwayan tundua, nanda nanda, wakai mangkosa tak nak kaka, nana merendukan nyawa irna lwenda, merenduk tali tak, merenduk reda.
0: Kawaliu, tetok serang anggur, betul nanda nak kantor buaya wasai kena ngu, taruh dinira, kawai meki nana ngone, wakai tapi tak kira maina, meram, kawai tak maina kaka, betul bunga nana ngone, tanda wazengai nolo mani vale, bunga nama tu vale, nabe mosu itu, kerana dua lwenda merkan, merkan, yenden dua serasengan begini, wakai tapi ratu ngone nersarap, meram, mata sarasar tak tu nara ngone kaka, nanda betul nanda dua peleti, nanda lenti beli, senen kan kana era. Enam dan enam berra. Angin tu rendah macam ni. Bukasa saya makan ngalil tu kena elon, right? Ia orang lumayan tu. Ni bukan ngame. Sabar tak tunggu. Dona kaya ngan mata ni. Nanti balik ni kurang duitina, nanti bumbu. Makian tu nanti bengkar abil mana bu vale. Sing berangan ulven tu kaki nurna nanti. Nanti lewni vale ker nanti ulven tu matua. Amen tu.

koe e taulai ni anaka noa hiwa walutaha nima walutaha nonoa noa hiwa walutaha nima walutaha nonoa koe e fea fitoa pule lulu fokeni ka fokasi osieni pa koe wike fokasi osieni